Assalamu alaikum harami kurentu so ndawatundo kurwa de manda kanadi kwe kuma mai ala ndia rupsana nado ni nandiro foras kamandia hawarandia chida ndika de gapsana patunda rasone ita gatio kwe mado kurentu ko kuntao sapare de ka unzu piak sa dufalin yerdion pidon luko uskun gao hitira kwa bara alai salatu wa salame bala makaida kwa lzi madina ro lezinae kurwa de mashito ni kal kalzu waksinama Kentabdoni ogosede kaunzu mien loko dion sa du indin findi loko arakan mila dia. Kerentu suro watu kwe sa arakan suta. Sa laro saadna alan di parashima alan. Faraskram madun hinandiro kude tagat kaya maishan dima. Faraskram doburo awole sa arakan suta. Ata agol sa telur saadima faraskram dobu achuruwe de. Mawzun du tanasya kurumi tagat kaya mambeji. Gaudoni sa telur chidoma nandiro hawaradon indarason der lipsina mada nandiro kurumi tagat turo. Hawaranda raso ni adi andia minti palpale miendu kwa uno kuzu sadia nado ni saa tulu minti miendu kwa una alu liono maa daji pela doni pele ya tamtama itagati edo kwenye nandiro pele ya tamtama da kuru ya tamtama da kuru mitagaturo pela do pele ya tamtama itagati ya maade andia saa tulu reta kalkalo sadia nado ni nandiro paraskam do kutungule da kuru mitagaturo paraskam kutungule ade saa tulu reta sita hata go saa uskuro chara turo nandiro kuru mitagaturo saa usku kalkal chindiro wolo na maa Nandiro hawarado ni kiriachi polisa de mada kudu itagat kien. Hawarachi polisa de mada kalkal sa usku miti miolo kwa una kalkal indajin. Nado ni sa usku miti miolo kwa una alan. Chaide wolte pela do pola ya tamtama itagat edo kwenye. Nandiro pola ya tamtama da kudu itagat turo. Pola ya tamtama shima ade andia gozu sa usku reta kalkalo sadia. Nado ni sa usku reta alan. Faraskamdoni nandiro tamankariaka suya da kudu itagat turo. Faraskamtamankariaka suya ade sha baritia hata gozu sa laro gozu gumjo soro nandiro kode ita gerkien kerendu arishima paraskrama hawara kurade ma awado ni gadi sanama watu kwe sara kan sita salar go sanalan nandro kudum ita gaturo kerendu lokto ari kalkali umal haji gajmedu kala kurzoni paraskrama do ni komtena mare nabkatama nadoni rokoin

0: kala zoro krantu fele doni sudan ne fele sawa mada kranga yesoro foras kam doni wa churoyo foras kam do wa churoyo mala tanan da kini dimen karai na doni sana kini dimi alan diol wa mana danan diro form dana manan de bonu modu do zande zana malo andro bayan do haturo wa alaikum salam
1: kole gala tan tiya kerere abba bakar ya rima ngure ke zanne
0: inke la abba bakar ya rima ta magana radio num duga ala audunaro ye
1: radio bare boto ni ma ko ma nyet yes kare
0: gela maudun ya raga ma ta magana abba bakar ya rima
1: ta mode ga kana bla ma kare san ma ka jawu da rinye na da ja ro kare ra kin go jiran na haya maro ande je ni ra ala ro nan ni rinye ande kilan de jam da ma da jiye Roman kami ni lah itu ni nombor aku ni awal aku ni lah asal itu tangge, mana punya tangge, bumbu itu yang lah tangge tu. Jadi, nak jadi nombor objek lagu nombor ni lah kaji nombor ni kaji arah kecil. Kau ni awak ni tangan ni kira. Amada jepat tu fakir jatuh, mana saya kurang kurang bukan lah. Ni lah kurang dia awak dah dia kacau dia ni kerja tu ni amma fikir tu nak mana arah kecil. Atau kerana ni mara wajib lah. Kira cara ni dia tu nak kerja dia kerja kerja kerja. Account the Gandhi Matiwazu from the account of the Palace. You are in a Saturday arm to the same angle. Come, my name is Data Beach in the race. And five become a race. And so on in MKN, our MKN, like a letter of office, I think, but Ugula, like a city of Canada, to go. First, come find you for those in the way. When it comes to numerous in New York and Ireland, I don't know yet, then go. Can and then go. So, to the answer is that the rest of the city in Bama. Come to Nawaza, and my son then, so then I have a concert. Kalau saya ni baru kalau yang jadi saya angkut anggal jenaka. Jadi baru isana mahu dekat dekat saya cari cari keluar cari cari
0: keluar. Kalau kalau bapak dari mana? Kasih ramu askrinya nak doktor magun, faras kam dah portro, kurade makau lima haturo niya kerentan angko kamlay fal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dah waktu keluar.
2: Terima sama yang angkut ada follow follow aja dia kenyang.
0: Kalau dulu ramu sah, cuma kan dia kami nama dulu Alan.
2: Kerana
0: kita mahu ini semua, semua orang ini dia awak cium penuh meradu. Dalam rumah ada awak dah kerja untuk pasar tu. Yang dah lari mana
2: gentur
0: saya, akau nombor aku
2: tengah
0: marah awak. Siapa
2: marik kemasa mana lezino? Dah mana sendiri? Gentur mana? Rumah dia awak cium mata rumah awo ayin suru waji
0: yeah
2: awo kam dara maron noni awo ay hutu go maron noni mi daya awo yisu niro account awo gana ko dengo account be ko dia wala niro dia suye ta dai account be yimin kura on gana ya jiro kum gum le jin kuru ay ma fanda ba kuru min ma tura ta rendan yo atura buru ma dai kam denum nan za awo da sa jin mar sawo tumi ara awo dio yi
0: cima san gala gala cima san niro as kanya Loktu magon maududo rupturo nye andero kawli mahaturo tumangana jami gede ay loktu alang taranzanaro. Kwa kurukam gede ma. Assalamu alaikum.
3: Salamu.
0: Wa alaikum salam. Dawa te kelewa. Kelewa selede ndu ufande.
3: Hello.
0: Fantina.
3: Salamu alaikum.
0: Napa ya ndi andere? Aya, shitu wane andi afanjimbae. Ande nya afanyen. Chabu ya na mruptu mamandigi diwa lefo ndo kutanze son mgo kuruka mgo dema Assalamualaikum
3: Assalamualaikum
0: Wa alaikum salam dawa tikelewa
3: Dawa tikelewa alaikum
0: Kelewa selede
3: Mwuru mkura la kuduwa njero
0: Ngaidi ya
3: Adi dai
0: Nduma na jendu fande edo

0: kama lokunde satulur kalkal loktuar kalkalin hadiza daute andero hawara gere satulur da kra zain klewan shakrenyo
1: assalamu alaikum harami kruntu so so tisro kuro adima uso andia kruntro hawara ndara sonni bro selkin kla hawra da gonge fano askralad nigeria dia benna sadina kla kazi dune kla zirtari wado ne bari min zakul zadawa hazai masu adsana yar indin men yakin yayi rotra 9 kazi don injiri fo bayelard nigeria ya grejin ma adina shado ne harajin septie ba adrotori su sudin sa huma don ne gamde kariya elard nigeria nigerian custom service ade bayna sadina huma don ne karno elard nigeria ene ke die lokto don ne campaign ade bayin zana ingle futuim campaign gultina ma adisuro lewan ita ga tinyen da reda jiran mu hawara fanuin Kamil Hawarai Jirgin askara kriwe na shayi lagdi lar Nigeria operation hadin kai yede bayan zayim lar fakin tawdoni ogose kawun zumen indinna satuluna de flezuna kla adudu da ne zirtariwa bari min zakul zadawa hazain masu adu na shayi lagdi lar Nigeria sanayar indin men yakin yero tirana sanayin gle edalillo suku Lokta gultina ma adiyan adur gultina ma adu chutulu yankilan sawayin chidai Aisha Mustafa Kulomi hawarra lipsina.
2: Suru bayan nan zai din sandi adurun zirtali dawa suru ma ufale din hazana di bayan zai. Ama kuru sandi kawrizana kila sanayar indin miyuluko ya kan adiyan girim girim sandi zirtali di taida zinam jinnu. Ru askar raso chida nzirifo igadeso diiru nga wana hapsin. Ama suru bayan na lado ni idawdi zirtali dawa hazana suda alamti kire borno isha borno mote la notina di satulona ata. Zirtali wa ya lanza su hasa. Sandi kam dumiyan fiun luko indin yayi tun daudi da koktina lansuta kirmaro su dina landawa haza zurun zurifo ba adiyan doni sana adaito ndiya ayinan karo sandi askara su adi adudu zirtali do hazana su te hurma zambaro Dr. Babakura Abubakar malam doni suro jami'a birni Maiduguri University of Maiduguri not madoni na shala marra awan zurifo aliyata ma anabtu kilanze bayanna sidinlan
3: nanuma dalila namun na shambiri wa nanumi awa karambi ama sandi do dalil daro fayasak Gudang yang dia ada notimbau, kami dapat ini kerana kami betul orang guna yang dia kami kebula yang dia kami yang dia duri yang dia. So ni kahiyalan, amara asal dia, dia asal dia nafsu sahur pun, asal dia kula pun. Jadi kalau ni allah tu ni yang semua orang guna kami yang dia betul tu ni hari ni yang tahu.
2: Sudah kita agasi ada mankan zul tulur orang zatali, membeji mayaru dah wahaza na huma na bama ibla.

nye tadaru rumaro wolo na dajingo diolwa mana ido yanza awanzae bonum au dalum nandia sendia mana tuya daji au la tidia sendina mada tijin diolwa mana ido andia fisha pandu indu au sendia pandu indu shima kuri tulur kuri uskuyak pal pal araku araku indi u waltike nana ikin kuri tulur kuri uskuyak pal pal araku araku indi u aubi kuri tulul kuri araku u indi kuri u indi araku dio waltike nana ikin kuri tulul kuri araku u indi kuri u indi araku dio ala kila kambayaro sha bayanzu amin.